0: asukendleleni yethu
1: asukendleleni yethu lokushayizulu
0: ngithinti ngwemnyama bo
1: yomuntu
0: ofele
1: emaweni yomuntu
0: ngithinti ngwemnyama bo
1: yomuntu ofele emaweni
0: yomuntu
1: ngithinti
0: ngomuntu thinti ngwemnyama bo
1: yomuntu ofele emaweni
0: yomuntu ngithinti ngwemnyama bo
1: yomuntu ofele emaweni
0: yomuntu ngithinti ngithinti ngwemnyama bo
1: yomuntu ofele emaweni
0: yomuntu ngithinti. Y cala